bojo abidoko o layo deba wa nbe epe ta lo tin kon ewu ilase kan adeyinka pembo obi awerin o o to ni be na ni alaja to du dari ajise bi o yo online television and radio.